0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

105,5 FM Produ RRS Wilia, teman terbaik kamu. Hey, teman Produ masih bersama Happy Dis pada part kedua hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu nih, teman Produ, adalah mengenai bahaya menghirup abu vulkanik menurut dokter paru. Jadi abu vulkanik ini berpotensi membahayakan paru-paru apabila terhirup dalam waktu lama. Jadi hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Chandra Yoga Aditama. Ia menanggapi meluasnya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Menurutnya, hal-hal berbahaya dari abu vulkanik adalah sejumlah campuran material yang terkandung di dalamnya nih, tempro 2. Jadi Chandra menyebutkan partikel abu yang masuk ke saluran napas dapat langsung menimbulkan batuk dan iritasi tenggorokan. Dalam kondisi tertentu, paparan itu juga bisa memicu gangguan seperti bronkitis serta memperburuk kondisi penderita asma bronkiale dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dalam roda 2, selain terdampak pada sistem pernapasan, abu vulkanik juga berisiko menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Jika debu mengotori sumber air dan makanan, gangguan pada saluran cerna juga dapat terjadi. Dalam situasi ekstrim, terutama saat kadar abu yang terhirup sangat banyak dan terjadi pada warga yang berada sangat dekat dengan lokasi letusan, kondisi asfiksia atau sensasi tercekik bisa muncul. Untuk mencegahnya, Dr. Chandra menghimbau masyarakat mengikuti informasi resmi terkait perkembangan erupsi gunung dari pemerintah maupun lembaga seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Langkah tersebut penting agar warga memperoleh informasi yang valid sesuai kondisi wilayah masing-masing ya, tempro 2. Dan dokternya juga menyarankan menggunakan masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, terutama bagi penderita penyakit paru kronik dan warga yang tinggal di area dengan paparan abu intensif. Selain itu, warga diminta membatasi aktivitas fisik berlebihan di luar ruangan serta membersihkan diri dengan baik setelah beraktivitas. Pakaian yang digunakan di luar rumah sebaiknya segera dicuci di setibanya di rumah. Rumah juga disarankan ditutup rapat agar abu dari luar tidak masuk. Profesor Chandra menilai pada Minggu pagi situasi di Jakarta dan sekitarnya belum memerlukan tindakan khusus, tetapi ia berharap kondisi tidak memburuk pada hari-hari mendatang. Diberitakan sebelumnya, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda mengalami erupsi dengan intensitas letusan tertinggi sepanjang 2026 yang berlangsung sejak Jumat 4 September malam. Tingginya aktivitas letusan ini juga menghasilkan suara gemuruh dan dentuman yang terdengar hingga ke wilayah pesisir Banten dan Lampung. Sejak Minggu, abu vulkanik sudah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk Jabodetabek. Dan nomor 2 itu informasi pertamanya, dan masih ada informasi lainnya. Jadi kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Sunyi, lihat teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

0: 105,5 FM Pro 2 Radio Singgalia, teman terbaik kamu. Yang Pro 2, informasi selanjutnya mengenai sayuran yang ternyata mengandung nikotin. Waduh, jadi Pro 2, jadi saat mendengar kata nikotin yang terlintas di benak otomatis adalah rokok ya Pro 2. Zat ini merupakan senyawa yang dapat menimbulkan kecanduan dan banyak ditemukan pada tanaman tembakau. Namun ternyata Pro 2, nikotin gak cuma terdapat pada rokok ataupun produk tembakau. Sejumlah sayur yang dikonsumsi sehari-hari juga ada yang mengandung nikotin. Kira-kira apa aja nih teman Pro 2 ya? Nah, berdasarkan penelitian, kandungan nikotin banyak ditemukan di tanaman dari keluarga Solanaceae atau dikenal sebagai keluarga tarung-tarungan ya teman Pro 2. Di dalam famili ini terdapat berbagai genus termasuk Capsium yang mencakup cabai dan paprika serta Solanum yang mencakup tomat, kentang, dan terung. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam The New England Journal of Medicine menguji kandungan nikotin pada sejumlah sayuran menggunakan metode kromatografi gas dan spektrometri massa. Sayuran yang diteliti antara lain terung, tomat, kentang, dan kembang kol. Meski demikian, keberadaan nikotin pada sayuran tersebut tidak berarti makanan tersebut sama dengan rokok atau produk tembakau ya teman Pro 2. Karena kadar nikotin yang terdapat dalam sayuran sangatlah rendah sehingga tidak memberikan efek seperti nikotin dari produk tembakau. Nah, dikutip dari laman News 18, sebagian gambaran satu batang rokok dapat mengandung sekitar 10.000 sampai 14.000 mikrogram nikotin. Sedangkan kandungan pada sayur hanya berada pada kisaran beberapa mikrogram per kilogramnya ya Tompro 2. Dan lantas sayuran apa aja sih yang mengandung nikotin? Nah, berikut ini adalah daftarnya yang merujuk dari penelitian berjudul The Nicotine Content of Common Vegetables. Yang pertama adalah terung ungu. Jadi terung ungu ini adalah aubergine, termasuk sayuran dengan kandungan nikotin alami yang relatif paling tinggi dibanding sayuran lainnya. Berdasarkan data dari penelitian tersebut, kandungan sekitar 100 mikrogram per kilogram. Artinya, meski terung memiliki kandungan nikotin lebih tinggi dibandingkan beberapa sayuran lainnya, jumlah tersebut tetap sangat kecil jika dibandingkan dengan produk tembakau. Oke, teman produk masih ada lagi yang lainnya. Mungkin teman produk penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune terus di produk RRS Unglia, teman terbaik kamu.
1: 5,5 FM. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Oke, baik, nomor 2 masih di 105,5 nya ya. Dan informasinya masih sama, nomor 2 adalah beberapa sayuran yang ternyata mengandung nikotin. Yang kedua adalah tomat. Jadi tomat juga mengandung nikotin alami ya, nomor 2. Tomat merah memiliki kandungan sekitar 4,1 sampai 4,3 mikrogram per kilogram, sementara tomat hijau dapat mencapai sekitar 42,8 mikrogram per kilogram. Perbedaan kadar ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan dapat mempengaruhi kandungan senyawa tertentu pada tomat. Yang ketiga adalah kentang, termasuk tanaman dari keluarga Solanaceae yang juga mengandung nikotin dalam jumlah sangat kecil. Kandungannya sekitar 7,1 mikrogram per kilogram. Kentang yang masih hijau atau belum matang dapat memiliki kadar senyawa tertentu yang lebih tinggi ya, nomor 2. Selanjutnya adalah kembang kol nih, nomor 2. Kembang kol yang bukan termasuk kelompok Solanaceae juga ditemukan mengandung senyawa nikotin. Kadarnya berada di kisaran 3,8 sampai 16,8 mikrogram per kilogramnya. Dan selanjutnya adalah paprika. Jadi paprika atau bell pepper juga dapat mengandung nikotin dalam jumlah kecil, sekitar 7,1 mikrogram per kilogram. Demikian beberapa sayuran yang mengandung nikotin ya, nomor 2. Meski demikian, sayuran tersebut sama sekali enggak berbahaya untuk dikonsumsi. Kandungan nikotin alaminya sangat rendah dan tidak dapat disamakan dengan paparan nikotin dari rokok ya, nomor 2. Sayuran seperti tomat, kentang, terong, dan paprika tetap merupakan sumber berbagai zat gizi dan dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Jadi jangan khawatir ya, nomor 2. Nanti mikirnya, aduh ternyata sayur ini ngandung nikotin dan bisa bikin ketergantungan. Enggak gitu ya konsepnya ya, nomor 2. Oke, masih ada satu informasi lagi, tapi setelah satu lagu buat kalian dari Alice Key, If I Ain't Got You.

0: Oke, Tempro 2 masih di 105,5 FM pada selamat pagi Tempro 2. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 7:56 waktu Indonesia Barat. Yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Ini Trendy. Dan masih bersama Happy yang mana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Sungai Liat,
2: teman terbaik kamu.
3: Di saat cuaca panas melanda, yang harus diperhatikan untuk kesehatan diri adalah sebagai berikut. Pertama, perbanyak minum air putih, jangan menunggu haus. Kemudian hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, beralkohol, dan minuman yang manis. Kemudian hindari kontak dengan matahari langsung, gunakan topi atau payung saat berada di luar rumah. Lalu gunakan pakaian berbahan ringan dan longgar serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap atau hitam, karena warna gelap dapat menyerap panas. Dan terakhir, gunakan tabir surya pada kulit yang tidak tertutup.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen ngabadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang ingat ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hey Teman Pro 2, masih bersama Happy ya di Ini Trendy hingga pukul berapa ya? Hingga pukul 9 nanti ya Teman Pro 2. Informasi pertama buat kamu nih yang lagi trendnya enggak di X, di Instagram, di media sosial manapun ya Teman Pro 2 ya, mengenai BMKG terus pantau dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK dan dampak terhadap atmosfer, penerbangan, serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda. Berdasarkan analisis citra satelit pada Minggu 6 September pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, BMKG mengidentifikasikan dua klaster sebaran abu vulkanik yang melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu. Dan nomor 2, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengungkapkan bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Tangerang bergerak cepat dengan menerbitkan Significant Meteorological Information atau SIGMET adalah peringatan dini untuk cuaca penerbangan pertama sesaat setelah erupsi awal pada 4 September 2026 untuk pukul 23 lewat 23 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini BMKG juga menerbitkan sebanyak 18 SIGMET secara berkala guna menjamin keselamatan navigasi udara ya Teman Pro 2. Dan lebih lanjut, Andri menjelaskan bahwa abu vulkanik pada ketinggian hingga 20.000 kaki bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan sekitarnya. Sementara itu, Teman Pro 2, pada ketinggian hingga 50.000 kaki, abu bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, mencakup Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda, bagian selatan, serta Samudra Hindia, nih Teman Pro 2 ya. Dan terkait hal ini berdasarkan notice to airmen atau notam adalah pemberitahuan resmi penting mengenai penerbangan yang diterbitkan perum LPP NPI atau AirNav pada 6 September terdapat penutupan sementara operasional Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Bandar Udara Raden Inten 2, dan Bandar Udara Budiarto pada waktu yang berbeda. Kondisi operasional penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu vulkanik dan dan informasi keselamatan penerbangan ya nomor 2, dan langkah penutupan sementara bandar udara akibat sebaran abu vulkanik GAK merupakan hasil kolaborasi dan keputusan bersama seluruh stakeholder penerbangan nasional. Keputusan strategis ini diambil oleh otoritas bandar udara melalui koordinasi intensif bersama BMKG, Perum LPP NPI atau Airnav Indonesia, serta para pengelola bandar udara yang mencakup unit penyelenggara bandar udara atau UPBU, Injourney, otoritas tempat, dan TNI. Sinergi lintas sektor ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan darurat yang diambil menempatkan keselamatan operasional penerbangan sebagai prioritas utama. Dalam Pro 2 masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya kehidupan

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat teman terbaik kamu. Hanya Pro 2 masih bersama Epi dan kali ini kita berada di segmen Sepeda Prioritas Nasional dengan judul Bijak Bermedia Sosial, Demokrasi Damai dan Beradab. Nah, Tom Pro 2 masih semangat tentunya ya Tom Pro 2 hingga pukul 10 nanti. Dan buat yang lagi di perjalanan mungkin ya sekarang ke sekolah, kuliah, atau bekerja, atau mungkin masih santai di rumah, tetap bersama Pro 2 ya, karena pagi ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Media sosial. Nah, Tom Pro 2, hampir setiap hari kita membuka media sosial, bangun tidur, lihat notifikasi, dan lain-lain sebagainya. Saat istirahat, buka media sosial, bahkan sebelum tidur pun masih sempat scrolling nih teman Pro 2 ya. Media sosial sekarang bukan hanya tempat untuk melihat hiburan atau mengikuti tren. Kita juga mendapatkan berbagai macam informasi dari sana, mulai dari berita, pendapat masyarakat,

masyarakat, isu sosial, sampai pembahasan tentang politik dan pemerintahan. Artinya, media sosial juga punya hubungan dengan kehidupan demokrasi kita. Nah, tempat kedua, demokrasi itu bukan hanya soal datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu. Demokrasi juga berkaitan tentang bagaimana masyarakat menyampaikan pendapat, berdiskusi, menghargai perbedaan, dan ikut terlibat dalam kehidupan berbangsa. Dan media sosial menjadi salah satu ruang tempat semua itu berlangsung ya, nomor 2. Kita bisa menyampaikan pendapat hanya dengan membuat satu unggahan, kita bisa memberi komentar terhadap sebuah isu, kita juga bisa membagikan informasi kepada banyak orang hanya dalam hitungan detik. Tapi disinilah tantangannya nih, nomor 2. Karena media sosial memberikan kebebasan untuk berbicara, tapi bukan berarti kita bebas mengatakan apa aja tanpa memikirkan dampaknya ya, tempro 2. Kadang kita melihat sebuah informasi yang menarik lalu langsung membagikannya, padahal belum tentu informasi tersebut benar. Kadang kita membaca komentar yang berbeda dengan pendapat kita lalu langsung membalas dengan emosi, padahal perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Nah, tempro 2, coba bayangkan kalau setiap perbedaan pendapat di media sosial selalu berakhir dengan saling menyerang. Bukannya menjadi ruang yang untuk berdiskusi, media sosial justru berubah menjadi tempat pertengkaran nih teman-teman dua ya. Karena itu menjadi pengguna media sosial yang bijak sebenarnya merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Bukan berarti kita nggak boleh kritis ya teman-teman dua, justru kita boleh menyampaikan kritik, kita boleh tidak setuju, kita boleh bertanya, tapi semuanya bisa dilakukan dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Nah, gimana caranya? Kita bahas di call yang berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy Dispar Prioritas Nasional kita Indonesia. Tadi kita udah ngebahas bahwa media sosial sekarang menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana cara menjadi pengguna media sosial yang bijak? Yang pertama nih, jangan langsung percaya pada informasi yang kita lihat. Ketika menemukan sebuah berita atau unggahan, biasakan untuk membaca sampai selesai. Jangan hanya melihat judul, karena terkadang judul dibuat menarik supaya orang langsung mengeklik atau membagikannya. Kalau informasinya berkaitan dengan isu penting, coba cek sumbernya. Apakah berasal dari lembaga atau media yang dapat dipercaya? Apakah ada sumber lain yang memberitahukan hal yang sama? Kalau masih ragu, jangan buru-buru membagikannya. Karena sekali informasi tersebar, sangat sulit untuk menariknya kembali nih teman Pro 2 ya. Dan yang kedua, yaitu bedakan antara fakta dan opini. Di media sosial, semua orang bisa memiliki pendapat. Kita juga boleh memiliki pendapat sendiri nih Tom Pro 2. Tapi pendapat seseorang gak otomatis menjadi fakta. Misalnya seseorang mengatakan menurut saya kebijakan ini kurang baik, itu adalah pendapat. Sementara ketika kita menyebut angka, data atau sebuah kejadian, tentu harus ada sumber yang dipertanggungjawabkan. Hal sederhana seperti ini penting untuk kita pahami agar diskusi di media sosial tidak dipenuhi informasi yang menyesatkan. Yang ketiga, yaitu belajar menghargai perbedaan pendapat. Nah, tahun Pro 2, dalam demokrasi kita nggak harus selalu sepakat. Kalau semua orang memiliki pendapat yang sama, mungkin diskusi justru tidak akan berkembang. Perbedaan pendapat bisa menjadi kesempatan untuk melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, ketika ada seseorang yang tidak setuju dengan kita, tidak harus langsung dianggap sebagai musuh. Kita bisa menjawab dengan argumen, kita bisa berdiskusi, atau kalau perdebatan sudah tidak sehat, kita bisa memilih untuk berhenti ya Tom Pro 2. Jadi gak semua komentar harus dibalas, gak semua perdebatan harus dimenangkan, karena menjaga suasana tetap damai juga merupakan bentuk kedewasaan dalam menggunakan media sosial. Dan yang keempat, jangan ikut menyebarkan ujaran kebencian dan konten yang sengaja menyerang kelompok tertentu. Indonesia punya masyarakat yang sangat beragam. Jadi kita berbeda suku, budaya, agama, bahasa, dan pandangan. Perbedaan ini merupakan bagian dari Indonesia. Jadi buat Tom Pro 2, ayo kita gunain media sosial untuk memperkuat persatuan, bukan memperbesar perpecahan. Ayo Tom Pro 2, mungkin mulai hari ini kita bisa mencoba satu kebiasaan sederhana ya, seperti berhenti sebentar sebelum membagikan sesuatu. Tanyakan kepada diri sendiri, informasi ini benar gak sih? Bermanfaat gak? Jadi kalau dibagikan menimbulkan masalah enggak, kayak gitu. Jadi tiga pertanyaan sederhana tapi bisa membuat kita lebih bertanggung jawab di ruang digital. Untuk itu Tom Pro 2 masih ada lagi yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Rising Lihat Teman Terbaik Kamu. Oke, Teman Pro 2, enggak kerasa kita udah sampai di penghujung pada prioritas nasional pagi ini ya. Nah, hari ini kita udah ngobrol tentang sesuatu yang hampir setiap hari kita gunakan, yaitu media sosial. Media sosial memang memberikan kita kesempatan untuk bersuara. Tetapi kebebasan itu juga harus disertai tanggung jawab. Kita boleh mengkritik, kita boleh menyampaikan pendapat, kita boleh berbeda pandangan, tapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat kita lupa untuk menghargai orang lain. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang membuat semua orang harus memiliki pendapat yang sama. Demokrasi yang sehat adalah ketika perbedaan dapat disampaikan dan didiskusikan dengan cara yang damai dan beradab. Dan sebagai anak muda, kita punya peran besar dalam menciptakan suasana tersebut ya teman-teman dua, karena kita adalah generasi yang sangat dekat dengan dunia digital. Apa yang kita tulis bisa dibaca banyak orang, apa yang kita bagikan bisa menyebar dengan cepat, dan apa yang kita komentari juga bisa memengaruhi orang lain. Maka ayo kita gunakan media sosial dengan lebih cerdas. Sebelum membagikan informasi, cek dulu. Sebelum berkomentar, pikirkan dulu. Sebelum membalas perbedaan pendapat dengan emosi, coba pahami dulu. Dan kalau menemukan informasi yang berpotensi memecah belah, jangan ikut menyebarkan. Karena menjadi warga negara yang baik nggak hanya ditunjukkan melalui tindakan besar. Bisa mulai dari cara kita berperilaku di dunia digital. Satu unggahan yang positif, satu komentar yang santun, satu informasi yang benar. Mungkin terlihat sederhana, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, dampaknya bisa sangat besar. Nah, Tom Pro 2, mari jadikan media sosial bukan hanya tempat untuk mencari hiburan, tetapi juga ruang untuk belajar, berdiskusi, menyampaikan aspirasi dan memperkuat persatuan. Karena Indonesia punya banyak perbedaan, dan tugas kita bukan menghilangkan perbedaan tersebut, tapi belajar hidup berdampingan di tengah perbedaan. Untuk itu Tom Pro 2 happy pamit undur diri dari pada prioritas nasional. Enggak kerasa happy sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9.54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Tom Pro 2, selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas. Bye-bye.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-temanmu. Request Indonesia. Request Indonesia.

Brodo-brodonya kamu dengerin lagu Pak Indra deh, 100 Hidup Lagi. Dimana ini sekaligus mengawali perjumpaan kita di Pro 2 Hits List di Santai Siang sampai jam 3 sore. Ya, tahun Pro 2 ini untuk penyanyi pendatang baru Medra itu resmi memulai perjalanan musiknya melalui single perdana berjudul 100 Hidup Lagi. Dan penyanyi ini berhasil menembus top 4 ajang pencarian bakat season 14 yang merilis lagu bersama dengan label rekaman Hits Record di hari Jumat 14 Agustus. 9 Agustus tapi masih barulah ya. Dan karya ini menjadi langkah awal Medra untuk mewujudkan mimpi menjadi penyanyi yang telah dibangun sejak kecil. Jadi 100 Hidup Lagi itu ditulis Medra bersama Happy Andromeda. Dan lagu ini tidak hanya berbicara mengenai cinta kepada seseorang, tapi juga menggambarkan keteguhan memilih cinta yang sama meski hubungan tidak selalu berjalan sempurna. Kisah di dalamnya juga dipenuhi luka, kesalahan, dan kekecewaan, tetapi tokohnya tetap meyakini orang yang dicintainya sebagai pilihan terbaik. Dah, nomor 2 buat kamu yang suka lagu, request lagu, boleh langsung aja WhatsApp kami di 08127721055. Dari teman Pro 2 katanya mau request lagu dari Vanessa Zee dengan Menjauh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, lagunya ditungguin ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
1: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Perfect. Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Tuh Pro 2, ini kamu banyak banget kasih lagu-lagu Indonesia yang sudah kamu dengerin di Pro 2 Hit List-nya Request Indonesia. Buat kamu yang pengen ikutan lagi, langsung WhatsApp aja Tuh Pro 2 ya, 08-12-77-221-055. Terima kasih untuk kakak, siapa namanya nih? Kakak Maria. Selamat siang Kakak Maria, sudah aku puterin lagunya yang requestan dari Selena Grace-nya. Terima kasih kembali. Lanjut dari Kakak Lara Purnamasari. Iya, Kakak Lara Purnamasari katanya merequest lagu dari Semi Simurangkir yang Kesedihanku. Salamnya untuk kakaknya aja. Semangat, semangat juga deh. Semoga siaran kakak hari ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan ya. Amin. Terima kasih Kakak Lara juga. Next ya teman-teman Pro 2, kita langsung puterin spesial lagu untuk Kakak Lara yang sudah request Kesedihanku dari Semi Simurangkir.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
3: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: kiri, woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Sumpah kita gendong banget, pakai ditanya. Rugi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Din, sarapan apa nih?
3: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
2: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
3: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
2: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Perfect. Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
3: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan. Lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah. Yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin. Perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun dari

atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal peace.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Nah, kita perlu sampai di sini perjumpaan kita di request mancanegara. Karena nanti jam 12 sampai jam 1 kita bakal temui kamu kembali di segmen resep makanan. Ya, mudah kreatif. Mudah kreatif kita di makanan Indonesia ya. Makanan Indonesia ada apa aja jam-jam segini. Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana dulu, tunggu produk tetap sama kami di Produk Fan, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Din, sarapan apa nih?
3: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
2: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
3: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
2: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Perfect. Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lowbat. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi, menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambiar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi ya, pasang sepatu, terus keluar

atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga soal fisik yang bugar dan mental yang tangguh. Jadi, masih betah rebahan. Yuk, bangun

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Din, sarapan apa nih?
3: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
2: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
3: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
2: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

siang pada masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Arena anak muda. Ini kita dari Indonesia, teman Pro 2, Arkan Kakak yang pamit dari Persib usai bawa Indonesia ke Piala Asia U20. Wah, kenapa nih? Jadi teman Pro 2, penyerang timnas Indonesia U20 Arkan Kakak resmi berpamitan kepada Persib Solo sampai bawa Indonesia ke Piala U20 2027, dan pemain berusia 19 tahun itu ternyata melanjutkan karirnya bersama klub promosi Super League 2026-2027 Garuda Yaksa FC. Arkan menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya di Senin hari ini. Hari ini Senin ya? Iya, tanggal 7 September ya. Di mana dia mengunggah pesan bernuansa emosional setelah menjalani perjalanan bersama Persib Solo dari tahun 2022 ya. Jadi captionnya si Arkan Kakak di Instagramnya, menanglah dalam hening, tumbuh tanpa riuh tepuk tangan, bahagia tidak perlu panggung, cukup langit yang tahu. Sebab yang dirawat dalam diam dan kuat tanpa perlu pengakuan. Katanya begitu tuh Pro 2. Sementara Garuda Yaksa sebelumnya telah resmi memperkenalkan Arkan Kakak sebagai pemain baru di bulan September, tepatnya tanggal 3. Klub itu mengumumkan kedatangan striker melalui akun Instagram resmi mereka. Dan kepindahan itu menjadi setelah Persib Solo terdegradasi ke Championship, di mana Arkan pun akan menjadi bagian dari Garuda Yaksa yang bersiap menghadapi kompetisi Super League 2026-2027, tunggu Pro 2 ya. Dan menariknya ini juga, untuk kepindahan Arkan itu bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-19 di tanggal 2 September. Sebelum resmi diumumkan Garuda Yaksa, nama Arkan juga sudah tercantum sebagai pemain klub dalam daftar skuad timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala U20 2027. Jadi timnas Indonesia U20 sudah memastikan tiket akan mengalahkan Australia dengan 2-0 pada laga terakhir grup H di Laos, National Stadium, yang kemudian 2 gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Lemming di menit ke-28 dan Amar di menit ke-90 plus 2. Hasil ini teman Pro 2 yang membuat Indonesia menjadi juara grup H dengan mengungguli Australia, Malaysia, dan Laos. Dan performa pertahanan Indonesia juga menjadi salah satu catatan yang positif dari 3 pertandingan tim asuhan Nova Rianto tidak sekalipun kebobolan. Itu dia informasi untuk Arena anak muda tentang bola ya. Nanti kita bakal balik lagi sama Pro 2. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Perfect. Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah,

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bro, sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.
3: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan. Lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah. Yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin. Perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: kiri, kiri woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget. Tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi ya.

atau jadi maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Oke, teman-teman, dulu sampai di sini perjumpaan kita di arena olahraga, karena nanti jam 2 aku bakal temani kamu kembali di musik dan informasi, dan kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi ya, musisi dan juga komposer Bang Putra Gong. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman, tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng musisi yang sudah menampilkan penampilan mereka di Festival Musik Danau Toba, teman Pro 2, bersama Bang Putra Gong, yang mana dia juga seorang komposer dan juga produser musik Bangka Belitung. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin belum kenal sama Bang Putra Gong, ayo kita kenalan sebenarnya siapa sih Bang Putra Gong dan bagaimana perjalanan Bang Putra ini di dunia musik. Halo Bang Putra, apa kabar? Halo Bang Putra. Halo Bang Putra. Waduh, kayaknya lagi crowded banget di sana ya Bang Putra. Halo Bang Putra. Waduh, kayaknya lagi sibuk banget nih teman Pro 2 ya. Untuk mungkin lagi mempersiapkan untuk event selanjutnya untuk Bang Putra. Jadi Bang Putranya belum bisa. Sebenarnya sudah terhubung ya, cuman belum dijawab. Halo Bang Putra. Halo Bang Putra. Waduh, ini kemana nih? Bang Putra Gongnya kayaknya lagi sibuk ya. Oke, kita cobain sapa dulu ya. Halo Bang Putra. Halo Bang Putra. Waduh, ini kemana nih? Suaranya kok nggak ada ya? Bang Putra, kita udah ini ya, udah terhubung dengan Bang Putra Gong yang lagi ada di Sumatera Utara. Nggak ada suaranya Bang Putra. Halo Bang Putra.
1: Halo.
0: Iya, halo Bang Putra. Ini lagi sibuk apa sih dari tadi geradak beruduk? Ini lagi ngapain nih Bang Putra? Waduh, nggak ada suaranya ini ya. Kita coba hubungin lagi teman Pro 2 ya. Mungkin jaringannya di sana yang mungkin lagi ada trouble gitu ya. Kita coba hubungin lagi di 0812-nya teman Pro 2 ya. Halo, selamat siang Bang Putra Gong.
1: Halo.
0: Halo Bang, dengar suaranya?
1: Halo.
0: Iya, halo Bang, dengar nggak suaranya? Bang?
1: Halo.
0: Iya, halo Bang. Halo Bang Putra. Halo Bang, dengar nggak Bang suaranya nih? Halo Bang, waduh, ini kayaknya Bang Putranya yang nggak dengar suara kita ya. Halo Bang Putra. Waduh Bang, ini mana suaranya ya? Apakah tidak ada suara dari kita? Ya? Kita coba hubungi lagi. Halo Bang Putra.
1: Halo.
0: Iya, halo Bang Putra. Kedengeran enggak suaranya? Halo Bang Putra. Aduh, kita coba ini dulu deh teman Pro 2 ya. Kita coba hubungin lagi untuk Bang Putranya tapi kita taruh beberapa lagu berikut ini teman Pro 2 ya sambil kita mencoba untuk menghubungi lagi.

0: Jumat sore Tumpeng Pro 2, kita jumpa lagi di santai siangnya. Sudah terdengar kah dari Putra Gongnya? Halo Bang Putra.
1: Halo.
0: Iya, udah kedengeran belum suaranya? Halo Bang Putra. Waduh, ini belum
1: Halo.
0: Iya, halo Bang Putra. Kedengeran gak suaranya Bang Putra? Halo Bang. Halo Bang Putra.
1: Halo.
0: Iya, halo Bang, kedengeran gak suaranya? Waduh, kayaknya ini gak kedengeran ya teman berdua suaranya. Kita coba ini dulu ya.
1: Halo.
0: Kita coba, iya Bang Putra, kedengeran gak suaranya? Kita coba hubungi lagi deh kalau gitu Tumpeng Pro 2 ya, mungkin ada trouble yang untuk komputer kita mungkin ya, sehingga suaranya tidak bisa terdengar.
1: Halo.
0: Iya, halo Bang Putra. Baiklah, kita ini berarti tidak berbicara dua arah Tumpeng Pro 2, cuman satu arah doang. Kita kasih kamu lagu lagi deh sembari kita memperbaiki kendala teknis ini, Tumpeng Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap sama kami di Pro 2 FM.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Jadi bintang, pajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Din, sarapan apa nih?
4: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
3: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
4: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap nyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
3: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Pomo nih.
0: 105,5 FM.
5: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu enggak lihat?
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu?
7: Ayo teman Pro 2 ya, kita di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu ya. Kita masih di sampai siang. Kita bakal bincang-bincang sama Bang Putra Gong. Kami mohon maaf karena terkendala teknis tadi, sehingga kita baru mengudara di pukul 14.30 20 menit waktu Indonesia Barat. Halo Bang Putra, selamat siang.
8: Halo.
7: Oke Bang Putra, gimana kabarnya? Aduh, tadi tuh gak kedengeran suaranya ya Bang ya?
8: Ya, alhamdulillah baik saja.
7: Oh ini sekarang juga putus-putus suaranya?
8: Ya, putus-putus suaranya Mbak.
7: Waduh, ini gara-gara kendala teknis nih. Mohon maaf banget ya ini Bang ya. Dal, tadinya kita mau ngobrol banyak banget nih untuk Abang habis tadi penampilannya di festival Danau Toba kemarin gitu ya. Gimana hari ini udah selesai berarti rangkaian kegiatannya ya Bang ya?
8: Maaf Mak, gak bisa menerima saya karena putus-putus.
7: Oh, oke, okay. Karena putus-putus. Gimana ya? Nanti kita coba hubungin lagi deh, Bang Putra. Ini putus-putus juga suaranya.
8: Ya, putus. Kadang-kadang ada
7: enggak. Oke okay, deh, Bang Putra. Nanti kita hubungin lagi ya, untuk lebih lengkapnya lagi. Tapi sebelumnya kita puterin lagu dulu deh untuk teman produanya.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan. 105 Go!

0: Tengo de ver.
1: A ver, pues.
0: ¿Ah?
1: Claro. Pa.
2: ¿La escuché? Me he tocado.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

di sini perjumpaan kita di musik dan informasi, karena nanti jam 3 sampai jam 8 kau bakal bersama dengan Jessica. Aku Rima pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Inilah Info Pro 2. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau memberikan dampak turunan bagi moda transportasi udara. Penghentian sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga Senin 7 September 2026 turut melumpuhkan rute penerbangan dari dan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, ribuan calon penumpang dilaporkan gagal terbang akibat pembatalan massal yang dilakukan oleh sejumlah maskapai. Pembatalan ini menyasar ke rute-rute utama, terutama tujuan Jakarta dan sebaliknya. Tercatat sedikitnya 10 penerbangan terdampak sejak Minggu 6 September 2026. Menanggapi situasi ini, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani mengimbau masyarakat untuk bersabar dan memahami kondisi darurat yang terjadi. Ia menegaskan pembatalan penerbangan merupakan langkah keselamatan murni karena faktor alam. Sementara itu, BMKG Pangkal Pinang memastikan wilayah Bangka Belitung aman dari paparan abu vulkanik langsung. Prakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan berkala, sebaran debu erupsi Gunung Anak Krakatau tidak sampai mengarah ke wilayah Bangka maupun Belitung. Sekian Info Pro 2.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Eh, iya. Maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya. Maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke. Aksi Anak Negeri.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu pastinya ya. Kita ada di segmen yang pastinya nih up to date banget ya teman Pro 2 ya, yakni Aksi Anak Negeri bareng sama Jessica. Selamat sore ceria kita ya teman Pro 2 ya. Dan di Aksi Anak Negeri kita di hari Senin 7 September 2026 nih, yang akan mengudara dari jam 15 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian barat nih teman Pro 2. Udah ada atlet-atlet muda dari Bangka Belitung yang pastinya nih punya prestasi yang gemilang banget ya teman Pro 2 ya, yang pastinya juga membawa nama baik Bangka Belitung dan juga membawa nama baik dari pastinya diri dia sendiri nih teman Pro 2 ya. Memang masih muda tapi punya prestasi yang kayak gini nih, boleh banget buat disombongin gak sih? Makanya nih mereka juga mau cerita-cerita nih tentang perjuangan mereka juga. Makanya juga bisa menjadi atlet-atlet muda ya, terutama di bidang karate nih ya teman Pro 2 ya. Ya memang ini juga merupakan generasi emas Indonesia nih yang bakal pastinya kita selalu pengen tahu juga nih kira-kira bagaimana sih perjuangan mereka gitu ya teman Pro 2. So di ruang dengar kamu ya, ini udah ada Hafiz, udah ada Maudia sama Talita. Makanya kita kenalan dulu nih sama satu-satu dari mereka ya teman Pro 2. Mau siapa dulu nih yang kenalan nih, yang mau nyapa-nyapa teman Pro 2 dulu? Dari Hafiz dulu gak sih? Oke, silakan Hafiz.
1: Halo, perkenalkan nama saya Hafiz Zarandi.
0: Dari mana? Sekolahnya mungkin sama dari dojo mana gitu, boleh cerita juga.
1: Dari asal sekolah SMA Negeri 1 Pemali.
0: Kelas berapa?
1: Kelas 10.
0: Kelas 10 tinggi banget sumpah teman Pro 2. Ini di sini aja kelihatan paling tinggi ya habis ini ya. Kelas 10 sama sekarang dojonya di mana gitu ya kalau boleh tahu?
1: Dojo Bintang Karate Club Inkado Bangka.
0: Oke. Nah, di situ kamu juga punya prestasi kan pastinya. Prestasi terakhir kamu nih apa nih Hafiz?
1: Prestasi saya terakhir mendapatkan best of the best di event karate liga pelajar.
0: Keren. Baru dapat kapan tuh lombanya?
1: Baru bulan kemarin.
0: Masih fresh ya. Oke, itu tadi dari Hafiz ya, yang biasa dipanggil siapa?
1: Hafiz.
0: Oke, okay, Hafiz dihapus ya, hanya ya ganti Hafiz ya nomor 2 ya. Oke, okay, itu dari Hafiz ya, masih kelas 10 tapi punya prestasi yang gemilang banget ya nomor 2, menjadi best of the best kadet putra dari lomba apa tadi?
1: Karate
0: ya. Oke. Okay. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih ada yang cantik juga nih nomor 2, masih muda gemilang juga, ada Talita. Halo Talita.
2: Halo.
0: Halo, kenalan dulu nih namanya siapa, dari mana, sekolahnya, dojonya gitu.
2: Perkenalkan, nama saya Talita Kairunisa. Saya dari sekolah SMP 1 Pemali dan saya berasal dari dojo Bintang Karate Club di Sri Pemandang.
0: Oke, masih muda juga nih ya, masih SMP. Umurnya berapa sih kalau boleh tahu?
2: 13 tahun,
0: berarti masih kelas berapa tuh? Kelas 1 apa kelas 2?
2: Kelas 2 SMP.
0: Kelas 2 SMP ya, masih muda ya, masih fresh nih. Umurnya kayaknya dikali 2 deh sama aku. Itu tadi dari Talita ya. Terus, kamu terakhir nih menang lomba apa, dapat apa, boleh tahu?
2: Di Kejurnas Piala Presiden dapat juara 3.
0: Kejurnas ya, ini berarti lawannya nasional betul ya?
2: Iya.
0: Keren banget tuh, merinding nih nomor 2. Masih muda, umur 13 tahun udah menang Kejurnas loh ya Talita ini. Terus yang terakhir nih, yang paling kecil di sini, yang paling imut-imut ya nomor 2. Kita kenalan dulu sama Maudia. Halo Maudia. Oke, Maudia, kamu sekolah di mana, kelas berapa sekarang?
3: Sekolah di SD 16 Sungai Liat, kelas 5.
0: Kelas 5 ya, kelas 5 SD nomor 2. Dan kamu peraih medali apa?
3: Piala Presiden juara 3.
0: Juara 3, perunggu ya berarti ya. Ini ada dua orang yang dapat perunggu dan juga best of the best ya dari kadet putra di bidang karate ya nomor 2. Yang pasti ini membanggakan banget nama Bangka Belitung ya di kancah nasional, betul ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, keren banget ya. Terus aku mau tanya deh sama kalian nih ya, bertiga gitu. Kalian sendiri nih gimana perasaannya waktu dapet lomba ini dan ternyata kalian menang gitu? Udah Hafiz dulu mungkin bisa cerita.
1: Rasanya waktu dapet best of the best itu sangat bangga banget sama diri sendiri. Karena telah dari sekian banyak latihan itu mendapatkan hasil yang kayak gitu loh.
0: Oke, berarti kamu juga latihannya nggak main-main ya? Gimana rasanya terbayar gitu ya?
1: Betul.
0: Betul. Oke, kamu berapa lama nih persiapan untuk lomba itu sendiri? Kalau dari Hafiz?
1: Sekitar 1 bulan, 2 bulan.
0: Tapi itu non-stop ya latihannya ya? Wow, tapi pelatihnya juga gencar ya berarti ya?
1: Hebat.
0: Itu dari Hafiz. Kalau dari Talita sendiri gimana perasaannya menang medali perunggu? Apakah ini medali perunggu pertama kamu atau kamu udah pernah sebelum-sebelumnya dapat medali lain gitu?
2: Sudah.
0: Tapi kalau yang event sebesar ini di Kejurnas udah pernah belum?
2: Sudah.
0: Oh, sudah juga. Berarti udah biasa ya menang. Udah biasa menang dia nih. Kalau dari Talita sendiri gimana perasaannya?
2: Perasaannya sebenarnya jujur senang juga sih, soalnya kan kejuaraannya kan tinggi nasional. Jadi ya happy lah. Meskipun cuman juara tiga.
0: Enggak, itu enggak cuman kok. Itu udah keren banget. Okay. Dari Talita senang ya gitu. Ya. Terbayarkan juga kali ya yang namanya capeknya latihan ya gitu. Kalau dari Ali Maudia gimana?
3: Senang, bersyukur.
0: Paling pertama kali waktu menang dapat medali perunggu gimana rasanya?
3: Senang banget.
0: Ini kamu ngalahin berapa orang nih waktu tanding kemarin?
3: Empat orang.
0: Itu dari provinsi mana aja tuh?
3: Banyak
0: ya? Kamu excited banget gak waktu menang gitu?
3: Excited
0: banget ya. Tapi kemarin waktu lomba kamu ada rasa deg-degannya enggak?
3: Ada,
0: tapi suka ya lomba suka. Kamu sendiri dalam lomba karate itu di bagian apa? Maksudnya kayak mungkin yang tanding beradu kah? Atau kamu yang seninya kalau di karate?
3: Seni,
0: berarti kamu yang sendirian gitu ya?
3: Iya.
0: Wih, kamu berarti tampil sendiri ya?
3: Iya.
0: Keren. Kalau dari Talita sendiri, ini di bidang apa kalau karatenya?
2: Bidang fighternya.
0: Fighter, berarti kamu juga berantem gitu?
2: Iya.
0: Wih, kamu cewek loh, nggak apa-apa.
2: Berani.
0: Kalau dari Hafiz gimana?
1: Kalau saya fighter juga, satu lawan satu gitu.
0: Tapi kalian sendiri juga memang suka ya sama karate ini?
1: Suka.
0: Gak mungkin gak suka tuh ya. Tapi kalau kalian sendiri nih, dari Talita mungkin bisa cerita juga, gimana sih kamu pertama kali join di karate itu sendiri?
2: Awalnya
0: alasannya
2: Talita itu ikut kejuaraan Forky 2022. Situ Talita tuh main kelas open kumite min 20 kg putri. Nah, di situ
0: itu kelas berapa tuh?
2: Kelas 2 SD.
0: Oh, 2 SD, masih kecil ya. Terus,
2: nah, dari kejuaraan itulah Talita dapat emas pertama Talita. Nah, dari situlah Talita mulai tertarik dengan karate dan lanjutin prestasi Talita lewat karate.
0: Oke, tapi ke Talita sendiri memang fokus di karate aja ya untuk bela dirinya?
2: Iya.
0: Oke, tapi gimana persiapan dari lomba karate kamu nih, terutama yang kejurnas yang terbaru ini? Apakah kamu juga yang non-stop gitu latihannya atau kamu ada, ya aku lagi males gitu, ada gak?
2: Ada sih.
0: Ada, gitu. Tapi balik lagi ya. Oke, tapi gimana nih perasaannya semisal kamu ternyata nih kamu dapat medali perunggu ini dengan kondisi kamu juga udah banyak nih ngelawan sama pemain-pemain lain gitu ya, dari karate dari luar kota gitu ya, dari luar Bangka gitu. Gimana mereka ini menurut kamu, apakah kamu nih sebenarnya bisa dapat medali lebih dari perunggu atau ya memang mungkin rezekinya gitu sampai perunggu?
2: Bisa mungkin kalau konsisten, cuman kemarin tuh Kurang berani aja.
0: Mungkin bisa diceritain nih ketika lomba tuh gimana aja Talita?
2: Nah, pas itu tuh kalau gak salah tuh perebutan final. Talita tuh ketemu tuan rumah.
0: Tuan rumahnya di?
2: Di Lampung.
0: Oh, Lampung. Ya, terus gimana?
2: Nah, terus pas itu tuh Talita tuh mungkin

0: kamu sudah ada passion ya untuk bela diri gitu ya. Terus?
1: Terus sampai kelas 3 karena gak ada perkembangan juga, terus coba-coba pindah ke karate.
0: Oke, akhirnya di karate inilah ada perkembangan mungkin. Terus banyak. Gimana?
1: Terus ikut tanding dulu. Masih juara 3 terus, juara 3 terus. Banyak-banyak latihan, terus pas 2022 emas pertama.
0: Wih, di umur berapa tuh?
1: Di umur 14, 13 kalau nggak salah.
0: Wow, keren. Dapat dari karate ya. Oke, terus habis itu gimana?
1: Terus habis itu makin tertarik nih, makin makin semangat latihannya.
0: Gitu. Jadi banyak lomba yang diikutin juga gitu. Oke, terus habis itu?
1: Terus pas kelas 8-nya ada event ke Yuda Pelajar. Terus di provinsinya menang ke juara 1. Lanjut ke event Popnas.
0: Oh, nasionalnya. Nah, di nasional gimana tuh?
1: Di nasional bisa dibilang mainnya bagus, tapi kayaknya belum rezekinya.
0: Belum rezeki. Oke, enggak apa-apa lah ya, itu jadi pelajaran lah ya dari Hafiz ya. Bahkan sekarang malah jadi best of the best kadet putra gitu ya. Oke, itu perjalanannya Hafiz gitu ya dengan karate gitu. Tapi kalau dari perjalanan kamu ketika menangin kejurnas ini ya, kejurnas ya berarti ya, atau beda-beda lomba nih sama Talita sama Maudi?
1: Beda.
0: Beda. Kalau kamu apa tuh eventnya?
1: Aku provinsinya.
0: Provinsinya. Kalau provinsinya gimana tuh waktu itu? Lombanya. Mungkin bisa cerita waktu lomba ketemu sama dari mana-mana gitu.
1: Seru, deg-degan juga ada dikit. Kalau lagi mau tanding tuh deg-degannya aduh.
0: Tapi gimana kamu untuk mengantisipasi deg-degannya kamu tuh?
1: Bawa santai aja.
0: Bawa santai.
1: Karena udah teman juga musuhnya kan.
0: Oh gitu, jadi karena teman sendiri udahlah udah tahu taktiknya jadi, mungkin gitu ya.
1: Terbiasa bawa santai gitu.
0: Oke, tapi Hafiz sendiri ada target gak ke depannya, maksudnya untuk lomba kah atau mungkin next event nih kamu kira-kira mau kayak gimana gitu?
1: Ada, misalnya ada lolos Popnas lagi 2027.
0: Oke, semoga ya, kita doain bareng ya. Dan pastinya ini juga jadi ajang yang bisa dibilang buat kamu jadi makin semangat ya untuk latihan karate ya. Karena kalau udah menang juara nih, kalian jadi tambah semangat gak sih?
2: Tambah
0: ya, atau ah udahlah aku udah dapet nih, nanti aja ikut lomba lagi. Pernah gak ngerasa kayak gitu?
2: Enggak
0: sih. Malah mau ya. Kalau mau di sendiri gimana nih ceritanya waktu ikut lomba kemarin yang Piala Presiden?
2: Waktu ikut lomba Piala Presiden itu rasanya deg-degan.
0: Deg-degannya karena lawannya kah atau suasana lombanya?
2: Suasana lombanya.
0: Karena meriah ya. Oke, terus kamu gimana tuh ngantisipasi deg-degannya kamu?
2: Ngantisipasi deg-degannya bawa latihan.
0: Bawa latihan. Oh, latihan lagi berarti kamu di situ.
2: Ngetes.
0: Oh, gitu ya ampun. Semangat ya. Terus habis itu gimana?
2: Habis itu udah mulai maju nih. Ngantuk pas maju dulu.
0: Ini agak lucu sih, ngantuk ya waktu lomba ya. Terus habis itu karena kelelahan mungkin ya. Terus gimana?
2: Mukanya disiram pakai air.
0: Sama siapa tuh?
2: Sama ibu.
0: Oh, sama ibu. Berarti ibu ya yang keras ya. Terus gimana? Ibu semangatin kan itu kan? Iya. Pasti ibu juga pengen mau dia fokus lagi gitu. Nah, terus gimana abis itu? Lomba aman?
2: Aman.
0: Aman. Tapi kamu sendiri ketemu banyak teman lagi nggak di sana? Kenalan. Oh iya, kenalan-kenalan juga.
2: Iya.
0: Oke. Kalau Maudi sendiri seneng karate ini kenapa?
2: Karena dari dulu memang pengen masuk karate.
0: Oh, pengen masuk karate. Adakah yang membuat kamu pengen masuk karate gitu? Orang mungkin yang bikin kamu, "Ih, aku pengen banget nih masuk karate gara-gara lihat dia," gitu.
2: Ada.
0: Siapa tuh?
2: Lihat temen.
0: Oh, lihat temen. Jadi karena ikutan temen nih, FOMO ya. FOMO-FOMO ikutan terus habis

0: itu suka sama karate
1: suka.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Oke, kalau dari Maudie gitu. Kalau dari kalian sendiri nih, Talita sama Hafiz, ada FOMO-nya juga enggak sebenarnya karate ini?
2: Enggak sih.
0: Emang ya penasaran aja gitu.
2: Kemauan sendiri.
0: Kemauan juga. Sendiri. Tapi kalian sendiri ada role modelnya enggak kalau di karate ini? Atlet kah mungkin yang kalian idolain gitu?
2: Ada.
0: Ada. Siapa Hafiz?
2: Kalau aku internasionalnya Al-Jafari.
0: Al-Jafari itu dari negara mana?
2: Jordania.
0: Kalau dari Indo ada enggak atlet kalo favorit?
2: Indonesia sih ada, Tegar Januar.
0: Oke, kalau dari Talita?
1: Yang internasional juga sama, tapi kalau yang Indonesia itu Ahmad Zigi Zaresta.
0: Oke, kalau Maudie ada gak atlet favoritnya?
3: Ada.
0: Siapa tuh?
3: Zigi Zaresta.
0: Itu aja, satu aja. Kalau yang lain gak ada?
3: Enggak.
0: Oke, okay. Itu dari Maudie, Hafiz sama Talita yang mungkin punya role model sendiri ya. Kalian pengen seperti mereka juga mungkin ya suatu saat nanti. Atau mungkin kalian lah bibit-bibit mereka ya yang dari Indonesia ini. Dan pastinya ya teman peradua ya, kalau ngomongin tentang prestasi ya dari anak-anak Bangka nih memang banyak banget. Ini ada dari sekarang nih yang bareng sama kita nih dari karate ya teman peradua ya. Mungkin teman-teman peradua juga mau tanya nih sama mereka bertiga ya, boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105. Dan Jessica mau nanya juga nih mungkin buat kalian. Kalian kan juga sekolah ya. Karate kan juga perlu latihan. Nah, cara kalian untuk membagi waktu antara sekolah sama latihan tuh gimana? Siapa dulu yang mau jawab? Talita dulu. Boleh, silakan Talita. Gimana bagi waktunya?
1: Bagi waktunya itu dipisahin aja antara latihan sama sekolah. Mungkin sekolah dulu, habis sekolah langsung latihan, siap-siap latihan gitu.
0: Latihannya dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Dari jam setengah 4 sampai jam 5. Terus ada lagi dari jam 7 malam sampai jam 9 malam.
0: Oh, berarti lumayan ya, jauh ya. Latihannya banyak ya waktunya. Yeah. Tapi kalau ada PR, ujian gitu aman ya sekolah ya? Bisa. Aman, bisa dibagi lah ya waktunya. Yeah, tapi ya itu tadi yang namanya sekolah paling utama gitu yeah. Ya. Oke. Okay. Itu yang dari Talita. Kalau dari Hafiz mungkin yang paling tua di sini. Gimana Hafiz? Kamu membagi waktu Hafiz di antara sekolah, ujian juga sama karate ini gimana?
2: Biasanya pagi sekolah dulu, habis pulang kan jam 4 istirahat dulu. Habis istirahat malamnya jam 7 pergi lagi latihan malam.
0: Oke.
2: Pulang capek ngerjain tugas, biasanya kerjain tugas sekolah.
0: Oke, itu masih kuat ya untuk kerjain tugas
2: walaupun ngantuk.
0: Oke. Juga. Terus?
2: Terus lanjut lagi sih, kayak ngulang-ngulang terus.
0: Ngulang ini sekolahnya, pelajaran-pelajaran gitu. Oke, okay. Lumayan ya berarti waktunya yang untuk disiapkan kalian ya. Apalagi kalian kan sekolah dari jam berapa? Dari pagi ya, jam 7 mungkin ya. Jam 7, terus habis itu berarti kalian benar-benar off sekolah. Off itu sekitar jam berapa? Tidur gitu.
2: Sorean.
0: Sore lumayan ya untuk tidur ya. Nah itu tadi dari Hafiz. Kalau dari Maudie gimana sekolahnya?
3: Sekolah dulu, pulangnya istirahat.
0: Istirahat sebentar.
3: Ngerjain PR.
0: Oh gitu, baru kamu kelas yang ikutan karatenya jam berapa?
3: Jam setengah 4.
0: Setengah 4, iya kalau SD kan lebih awal ya pulangnya ya. Nah itu mungkin dari ketiganya punya caranya masing-masing ya teman peradua ya untuk membagi waktu ya. Tapi yang utama tetap sekolah ya bagi kalian ya, kalian masih pelajar. Nah kalau dari porsi latihan sendiri setiap kalian latihan tuh, itu tiap hari atau ada hari-hari tertentu?
3: Ada hari-hari tertentu.
0: Nah biasanya tuh kalau lagi mau lomba apakah setiap hari atau gimana?
2: Bisa setiap hari sebenarnya.
0: Oh bisa setiap hari, ya gitu. Tergantung ya, tergantung dari jadwalnya, betul ya. Nah kalau lagi latihan sendiri, kalian lebih suka fisik atau biasa?
2: Biasa.
0: Langsung dijawab cepet ini. Mungkin pelatihnya langsung oke. Pelatihnya juga ada di sini nih teman peradua ya. Mungkin ini sambil memantau juga ya, ini gimana para anak murid ya gitu ya teman peradua. Berarti kalau Hafiz sendiri gak suka fisik?
2: Suka tapi jangan tiap hari.
0: Emang pernah tiap hari?
2: Kalau lagi jauh-jauh tanding satu bulan, dua bulan sebelum tanding itu biasanya fisik dulu.
0: Oke, itu hampir setiap hari gitu ya?
2: Satu minggu sekali, dua minggu sekali.
0: Oh, wow. Gimana tuh latihan fisik ya? Kalian ngerasa berat banget atau ya, ya namanya fisik ya gitu? Kalian memang harus melatih fisik itu gimana? Kalau dari siapa yang mau jawab sendiri dulu? Talita dulu mungkin? Gimana? Kamu ceritain aja latihan fisiknya gimana?
1: Paling barbel gitu atau mungkin jogging, lari gitu.
0: Berat gak latihan fisiknya?
1: Berat.
0: Tapi suka ya?
1: Dikit.
0: Kalau Talita dikit, kalau Hafiz tadi suka ya masih ya? Cuman suka. Jangan banyak-banyak. Kalau Maudi suka gak latihan fisik?
3: Suka.
0: Suka malah? Mau setiap hari?
3: Mau.
0: Mau dia. Mungkin pelatihnya bisa dicatat untuk Maudi setiap hari ya, berarti latihan fisik. Oke, itu mungkin dari teman-teman ya terkait latihannya. Tapi kalau kalian sendiri ada waktu latihan yang kalian suka gak? Misalnya kayak mungkin sparring atau apa, kalian sendiri suka gak kayak gitu?
2: Ada.
0: Kalau Hafiz sukanya apa?
2: Sukanya sparring juga. Kalau lagi latihan biasa itu kan ada materinya. Materinya itu kayak sparring-sparring juga biasa.
0: Oh gitu. Suka yang kayak gitu ya berarti ya. Kalau Talita gimana?
1: Sama
0: sparring-sparring gitu ya. Kalau Maudi kan beda ya kata ya. Kalau kata sendiri gimana tuh latihannya?
3: Latihannya lebih ke teknik sih.
0: Teknik ya, berarti kamu belajarin teknik satu-satu gitu ya. Tapi kamu sendiri suka ya belajar itu? Pernah gak mau nyobain yang kayak kakak-kakak ini? Yang sparring atau mungkin yang apa namanya? Kumite ya?
2: Kumite.
0: Ya, kayak, kalau kumite sendiri itu?
3: Pernah?
0: Pernah ikut juga?
3: Pernah.
0: Gimana? Kamu lebih suka kumite apa kata?
3: Kata.
0: Kalau kalian sendiri dua-duanya pernah ikut kata sama kumite?
2: Pernah. Okay. Sampai lulus ODSN juga.
0: Oh, wow. Aplos. Gimana? Lebih suka kata apa kumite kalau kalian sendiri?
2: Kalau sekarang kumite.
0: Sekarang kumite. Kalau Talita?
1: Sama kumite juga.
0: Kumite juga. Mungkin nanti Maudi nanti ya. Mungkin kamu akan suka sama kumite lagi nih, sama kayak kakak-kakak nih. Itu mungkin juga sambil yang namanya latihan kan banyak ya, latihan-latihannya. Nah, itu kalian pernah ngerasa jenuh juga enggak waktu latihan?
2: Pernah.
0: Pernah. Gimana? Ya.
2: Bosen aja.
0: Bosen ya. Cuman gimana kamu buat antisipasi rasa jenuh itu?
2: Jagain mood.
0: Gimana tuh kamu? Mungkin ada triknya sendiri gak kalau Hafiz?
2: Ada.
0: Gimana tuh?
2: Misalnya lagi pengen sesuatu nih, terus beli makan atau minum, ketawa-ketawa biasanya langsung balik mood.
0: Oh, berarti kamu tim yang makan sesuatu atau minum sesuatu itu bisa balikin mood ya? Okay, itu kalau dari Hafiz. Ada lagi gak? Itu aja. Okay, kalau Talita gimana? Kalau lagi jenuh latihan?
1: Jenuh, biasanya ngobrol sama temen gitu, bahas-bahas yang asik gitu, ketawa, terus naikin mood.
0: Oh
1: terus
0: gitu?
1: Terus semangat lagi latihan.
0: Berarti memang mood ya yang mempengaruhi kalian juga ya? Ini memang anak-anak muda banget bahasnya moodnya. Kalau Baudi gimana?
3: Ketawa-ketawa sih.
0: Ketawa-tawa ya, berarti bercanda sama teman-teman ya. Berarti kamu seneng. Kalau kalian sendiri di dojo itu berapa banyak sih orangnya?
2: Kalau latihan malam itu biasanya 10-12.
0: Oh wow, lumayan ya gitu. Terus habis itu sparring atau latihan fisik bareng gitu ya. Lumayan ya. Berarti itu ada dibaginya sendiri gak? Cowok-cowok sendiri mainnya, cewek-cewek sendiri mainnya atau digabung?
2: Enggak, digabung.
0: Oh digabung, berarti ada saat dimana nanti misal Hafiz lawan sama cewek gitu juga? Wow. Gimana tuh cewek-cewek di sana juga? Mungkin Talita bisa cerita kalau lagi lawan sama cowok-cowok kayak gimana?
1: Takut sih, soalnya kan fisik mereka kan lebih kuat
0: ya. Tapi gitu. Aman ya, safety kan ya kalian ya. Ada pengamannya juga ya. Jadi aman lah untuk itu. Tapi gimana? Suka kayak gitu?
1: Suka, melatih mental.
0: Melatih mental, betul ya. Kalau belajar bela diri memang itu ya salah satu yang dilatih ya, yakni mentalnya. Kalau kalian sendiri ngerasa perubahan kalian selama ikut karate dari kecil lah ya, kalian ini udah lumayan lama lah ya di karate ini, Ada gak perbedaannya?
2: Ada.
0: Ada, mungkin siapa dulu mau cerita? Maudi dulu deh, coba. Mau cerita perbedaan kamu setelah ikut karate sama sebelum ikut karate?
3: Sebelum ikut karate sih males-malesan.
0: Males-malesan ya? Nah. Berarti ikut karate kamu jadi lebih disiplin gitu?
3: Iya.
0: Apa aja tuh yang ngerasa kamu disiplin? Sekolah kah? Atau banyak kegiatan-kegiatan lain kah yang bisa bikin kamu lebih disiplin?
3: Banyak kegiatan-kegiatan yang lain.
0: Oke, berarti kamu gak pernah terlambat nih sekolah?
3: Enggak.
0: Oh, aplas. Ada lagi yang menurut kamu perubahannya setelah kamu ikut karate?
3: Enggak.
0: Enggak ada, itu ya, lebih disiplin ya, ya. Berarti ya, woy, keren. Kalau Talita, apa perubahannya setelah ikut karate?
1: Makin disiplin lagi.
0: Makin disiplin, mental juga ya, ya.
1: Bisa bagi waktu.
0: Ada lagi?
1: Udah.
0: Udah, kalau habis?
2: Enggak cengeng lagi.
0: Oh, jadi dulu cengeng ya? Oh gitu.
2: Dulu terus, pas pertama ikut ODSN kan ikut ODSN. Terus kalah di kecamatan, terus nangis.
0: It's okay, gak apa-apa. Tapi sekarang udah gak cengeng untuk itu ya. Kamu kan udah menang terus ya. Oke, okay, mungkin itu bisa dibilang latihan mental juga ya. Buat Hafiz jadi lebih kuat gitu ya. Mungkin terus juga kalau mau di lebih disiplin, Talita lebih bisa manajemen waktu. Kalau kalian sendiri ngerasa di karate ini bisa membawa kalian lebih melihat dunia ini gak? Maksudnya kayak, oh ternyata banyak ya teman-teman di luar sana yang ikut karate juga. Ternyata mereka, kalian juga bisa belajar-belajar hal baru gitu gak sama teman-teman yang waktu lomba gitu. Pernah gak kalian saling ngobrolin tentang teknik atau mungkin tentang cara-cara gitu buat menang gitu? Pernah gak cerita-cerita gitu sama teman-teman?
2: Pernah.
0: Gimana tuh Hafiz?
2: Kayak aku kan punya teman yang pas dari Popnas kemarin kan, dia orang Surabaya. Jadi kalau mau tanding itu kasih nanya dulu ke dia. Namanya kan Apip. Pip, ini gimana Pip? Terus caranya gimana gitu. Kayak bagi-bagi pengalaman gitu.
0: Oh
2: lah.
0: Iya, berbagi pengalaman ya berarti ya kamu sama teman kamu itu. Dari Hafiz, kalau dari Talita mungkin ada gak saling sharing juga gitu sama teman-teman di luar Bangka gitu mungkin?
1: Ada. Kalau misalnya Talita salah di bagian ini, dia yang benerin.
0: Oh gitu, seru banget.
1: Sharing lah pokoknya.
0: Sharing. Kalau Maudi pernah gak temenan sama yang di luar Bangka, teman-teman karate lainnya?
3: Enggak pernah.
0: Belum ya? Oke. Nah tapi mungkin suatu saat kamu mau juga kan temenan sama yang lain gitu. Oke. Mungkin aku mau tanya juga sih, ini juga sedikit bisa dibilang nyambung lah ya sama karate ini. Kalian kalau di sekolah gimana? Apakah boleh gitu sama sekolahannya dispen gitu kalau kalian lagi ada tanding apa gitu, boleh ya?
2: Boleh banget.
0: Boleh banget ya, apalagi kalau sekolahannya udah tau lah kalian, ah pasti udah menang ini, udah gak apa-apa gitu kali ya. Tapi gimana kalian sendiri ketika pelajaran olahraga di sekolah kalian kah yang selalu, udah dia aja yang dikasih contoh pak gitu? Pernah gak ngerasain kayak gitu?
2: Enggak
0: ya?
2: Karena kan emang baru masuk SMA nih, kayak emang semuanya kayak belum kenal gitu. Terus ya udah kayak orang biasa aja di sekolah.
0: Oh berarti down to earth ya. Berusaha untuk tetap biasa aja gitu ya. Nah mungkin kita ngobrol ya, diselingin sama lagu dulu ya. Kita iklan dulu sebentar ya teman-teman Pro2 ya. Mungkin buat teman-teman Pro2 juga yang mau tanya-tanya by WA juga boleh banget ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan teman-teman Pro2, Jessica masih bersama dengan kamu di Aksi Anak Negeri sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro2 RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica di Aksi Anak Negeri ya, yang gak sendirian, berempat nih kita berdua, kita bareng-bareng ya teman Pro 2 ya. Bareng sama karateka dari Bangka Belitung yang pastinya punya prestasi yang gemilang banget nih teman Pro 2. Ada Apis, ada Maudi, dan juga ada Talita nih ya yang ada di ruang dengar kamu. So ini teman Pro 2 ada pertanyaan dari Kadira nih di Sungai Liat yang katanya nanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda karateka di Indonesia saat ini? Mungkin ada yang mau jawab salah satu aja. Hafiz mungkin ya. Silahkan Hafiz.
1: Tantangan terbesar atlet di sini lah ya mungkin.
0: Kayak, gak cuman karateka aja berarti ya.
1: Kayak dukungan dari kabupaten sendiri tuh kayak gak
0: kurang merata mungkin ya.
1: Kurang lah.
0: Okay, kurang. Tapi harapannya mungkin?
1: Harapannya mungkin untuk kabupaten di sini koni-koni bisa lebih memperhatikan atlet-atletnya. Biar tambah semangat latihannya.
0: Okay. Itu ya. Oke, mungkin ya kita doain bersama gitu ya. Semoga aja harapannya ini bisa tercapai gitu ya. Dan juga mungkin ada titik balik ya dari yang ingin disampaikan juga nih bagi para atlet-atlet gitu ya. Mungkin kepada koninya itu tadi ya, itu tadi. Oke, itu dari pertanyaannya Kak Dira ya. Sudah terjawab ya Kak Dira ya. Dan kita langsung aja nih mungkin membahas juga nih gimana sih cara kalian, karena kalian atlet ya, untuk menjaga fisik kalian sendiri gitu. Gimana kalau kalian sendiri ada tips gak untuk menjaga fisik kalian? Siapa dulu ini mau jawab? Maudi mungkin, gimana Maudi? Kamu kan kamu suka fisik nih katanya. Gimana kamu kalau menjaga fisik kamu sendiri?
2: Kalau aku sih rajin goes.
0: Rajin goes, berarti kamu suka sepedaan?
2: Ya.
0: Oh, berarti kamu suka sepeda gitu ya. Selain karate kamu olahraganya sepeda-sepeda gitu ya?
2: Ya.
0: Oke, kalau dari Maudi gitu. Kalau yang lain?
1: Kalau dari aku sih, jangan begadang.
0: Jangan begadang.
1: Telat makan.
0: Telat makan.
1: Sama jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan, itu. Kalau dari Talita?
3: Sama juga, sama. Jangan begadang.
0: Kalian sendiri diet gak?
1: Ke Popnas kemarin diet.
0: Oh, diet. Oh, biar, karena kan ada ketentuan untuk berat badan ya memang ya kalau bela diri ya. Oke, itu mungkin dari kalian ya teman Pradua ya. Pertanyaannya juga nih, oh nih kata Kak Dira, manajemen waktu mungkin atau disiplin atau tiba-tiba malas latihan gitu. Apakah ada nih tantangan dari manajemen waktu juga, dan juga mungkin disiplinnya dari para atletnya gitu gimana? Apakah ada gitu tantangannya dari para atlet gitu? Terutama kalian sendiri lah ya, kalian sendiri pernah gak melakukan kayak gitu ya, kayak tiba-tiba malas latihan gitu?
1: Kalau gitu sih kayak harus latihan.
0: Harus latihan ya, tetap ya.
1: Tetap. Karena orang yang rajin latihan pun belum tentu menang, apalagi yang jarang latihan.
0: Bener juga ya itu ya. Orang yang rajin latihan aja belum tentu menang ya, tapi kalau orang yang bisa dibilang ada kemauan gitu ya, ada kemauan untuk latihan pasti bisa gitu ya. Oke, itu tadi dari Hafiz ya yang udah menjawab ya Kak Dira ya. Mungkin ada kalian sendiri nih, karena kan ini juga udah di penghujung ya, jadi udah jam 15 lebih 56 nih teman-teman Pro 2 juga ya. Sebentar lagi kita selesai nih di Aksi Anak Negeri. Langsung aja mungkin kalian ada gak harapan kedepannya nih terkait mungkin kalian mau ada lomba apa atau apa gitu, silahkan. Talita dulu mungkin mau bilang harapannya kedepannya kamu, atau mungkin target kedepannya gitu, apa yang kamu pengen capai?
3: Ingin masuk best of the best dan mendapatkan juara satu di best of the best. Terus bisa lebih disiplin waktu, jaga kesehatan, dan tidak begadang.
0: Gak begadang itu ya. Nah kalau dari Maudi sendiri, apa harapannya ke depannya?
2: Bisa naik podium satu.
0: Podium satu ya, itu tadi ya. Kamu pengen banget emas ya. Udah pernah dapet emas belum?
2: Udah.
0: Udah, tapi mau lagi ya. Kalau habis gimana?
1: Kalau aku nanti kan tanggal 22 mau ke Lampung, ke Jurnas Hapkido.
0: Oke. Oh, kamu juga ikut Hapkido ya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana tuh?
1: Maunya sih juara karena baru turun ke fighter. Mm-hmm. Sebelumnya di seninya.
0: Seninya, oke. Okay.
1: Jadi first time ke fighter.
0: Oke, okay, berarti ini ajang uji coba juga ya buat Abis ya.
1: Langsung okay. Ke Jurnas.
0: Oke, okay, bukan Jurnas juga lagi. keren. Berarti memang latihannya gak main-main ya. Itu tadi. Nah, mungkin kalian juga bisa kasih closing statement mungkin buat teman-teman Pro 2 yang pengen ikutan latihan juga. Mungkin karate bareng sama kalian bisa kemana. Atau mungkin kalian juga minta doa nih. Mungkin kan kalian juga mau ikut lomba ya sebentar lagi ya, betul ya. Mungkin kalian bisa ceritain juga. Silahkan, mau siapa nih? Talita atau Hafiz?
1: Akunya.
0: Oke, silakan.
1: Buat teman-teman yang mau latihan, datang aja ke Seri Pemandang di depan Indomaret.
0: Mm-hmm.
1: Terus masuk dalam gang ada dojonya.
0: Mm-hmm.
1: Itu bisa langsung ke mamanya Talita juga, sekretarisnya.
0: Oke, okay, berarti nanti bisa mendaftar ke sana gitu ya, datang aja. Itu hari apa sampai hari apa?
1: Biasanya kalau reguler itu Rabu sama Jumat, mm-hmm. Selasa juga biasanya.
0: Oke, okay, itu ya. Nah, kita mau ikut latihan bisa ke situ gitu ya. Oke, okay. Setiap jam?
1: Setiap jam setengah empat sore.
0: Setengah empat sore sampai jam lima. Oke, okay, itu tadi ya. Mungkin buat teman-teman yang mau ikut latihan juga ya, belajar karate gitu ya. Dari nol gak apa-apa ya berarti ya.
1: Gak apa-apa, dari nol aja dulu.
0: Dari nol dulu, ya betul-betul. Nah, tapi kalau kalian sendiri mungkin bentar lagi kan mau lomba, Talita mau lomba ya bentar lagi ya. Mungkin ada harapannya yang mungkin bisa kita doain bareng-bareng nih sama teman-teman Pro 2, gimana?
3: Semoga masuk best of the best.
0: Itu tadi ya, best of the best ya, sebagai target juga ya dari Talita. Okay. Maudi, gimana lombanya? Semoga lombanya menang ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kamu kata nih masih nih. Iya. Lomba bentar lagi. Kapan tuh lombanya?
2: Tanggal bulan Oktober.
0: Bulan Oktober, berarti bulan depan ya, bentar lagi ya. Oke deh. Semoga nih lancar-lancar ya kalian semua ya, terutama di sekolahnya juga masih harus tetap sekolahnya yang rajin ya, teman-teman ya, itu ya. Dan juga pastinya buat teman-teman jangan lupa untuk jaga kesehatan, terutama kalian atlet yang jangan sampai cedera ya. Ini generasi emas Bangka Belitung banget ya. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang udah bergabung, terima kasih ada Kak Dira ya tadi yang udah sempat tanya. Dan juga mungkin buat teman-teman Pro 2, ayo jaga kesehatan. Mungkin kalian penasaran juga sama olahraga karate, bisa langsung ke dojonya ya. Oke, okay. Dan teman-teman Pro 2 itu tadi ya seputar aksi anak negeri kita di sore hari ini. Tepat jam 16.00 kita udah selesai dulu nih di aksi anak negeri. Mungkin teman-teman bisa say goodbye nih. Dadah teman-teman Pro 2.
1: Dadah.
0: Oke, okay, teman-teman Pro 2 itu tadi ya aksi anak negeri bersama dengan para atlet karate dari Bangka Belitung. So, teman-teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu

Itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2 pastinya aku dengan segmen kita ya, yakni obrolan sore ceria nih teman Pro 2. Dan di sore hari ini kita bakal bahas makanan yang bisa membantu jaga kesehatan paru-paru nih di tengah polusi udara. Kalau ngomongin tentang polusi udara nih ya teman Pro 2 ya, memang bisa dibilang ya ini memang menjadi salah satu hal yang wajib banget kita laksanain ya teman Pro 2 ya, yakni menjaga kesehatan paru-paru memang karena kita lagi banyak asap kebakaran hutan ya dan juga lahan atau karhutla. Dan sebaran abu vulkanik nih dari ya Gunung Anak Krakatau ya teman Pro 2 ya, memang sangatlah penting nih kita jaga kesehatannya nih teman Pro 2. Seperti yang kita tahu juga bahwa paru-paru adalah organ penting nih dalam sistem pernapasan. Dan pastinya teman Pro 2 ya, kita harus tahu juga kira-kira gimana sih cara untuk menjaga kesehatan paru-paru kita nih ya teman Pro 2. Yang pertama adalah apel nih teman Pro 2. Buat kamu nih teman Pro 2, kamu bisa banget mengonsumsi apel secara rutin supaya membantu meningkatkan fungsi paru-paru. Dan studi lainnya ini juga menunjukkan bahwa mengonsumsi apel ini berkaitan dengan penurunan fungsi paru-paru yang lebih lambat pada mantan perokok. Nah, selain itu mengonsumsi 5 buah apel atau lebih setiap minggu ini dapat dikaitkan dengan fungsi paru-paru yang lebih baik serta penurunan resiko terkena PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis nih teman-teman dua. Dan konsumsi apel juga dikaitkan dengan resiko asma dan kanker paru-paru nih yang lebih rendah. Hal ini juga memungkinkan disebabkan oleh tingginya kandungan antioksidan dalam apel nih teman-teman, termasuk juga flavonoid dan juga

Vitamin C. Itu yang pertama. Yang kedua adalah labu nih teman Pradu. Siapa yang suka makan labu? Kalau aku sukanya makan donat labu. Beda ya teman Pradu ya. Kak Rima juga suka nih teman Pradu. Katanya suka labunya apa donat labunya? Oh, itu deh. Lempah darat katanya suka. Oke, itu tadi ya. Memang Kak Rima sukanya labu yang di lempah kuning nih. Nah, buat mungkin buat teman Pradua yang mau bawain buat Kak Rima boleh banget ya, lempah darat dengan labu gitu ya. Langsung aja ke Pradua ya, Pradua Sungai Liat ya untuk Kak Rima gitu. Nah, bahas lagi nih tentang labu ya teman Pradua ya. Labu sendiri ini mengandung berbagai senyawa tanaman yang bermanfaat nih bagi kesehatan paru-paru. Karena labu ini banyak banget mengandung karotenoid termasuk beta karoten, lutein dan juga zeaxanthin. Nah, semua kandungan ini juga memiliki sifat yang antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Nah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kadar karotenoid nih ya teman Pradua yang tinggi dalam darah ini berkaitan dengan fungsi paru-paru yang lebih baik. Nah, baik pada kelompok usia lanjut maupun usia muda nih teman Pradua. Makanya mungkin kamu bisa banget ya coba untuk mengonsumsi dua makanan itu ya teman Pradua ya. Dan makanan lainnya bakal aku spill juga nanti ya teman Pradua. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang bakal lewat berikut ini nih. Ada kita lanjutin ya teman Pradua, Bruno Mars, I Just Might.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pesona takkan berbanding dengan paras cantikmu.

Saya nikahkan kamu dengan anak saya Skara Patapatapa binti Skara Beribopa. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skember karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skember menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skember, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sesaat lagi di 17.30 masih bersama dengan Jessica ya, di ruang dengar kamu di sore hari ini. Teman Pro 2, kita akan memasuki segmen selanjutnya, yakni renungan ya teman Pro 2 ya. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut.

Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar.

Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin dan perbanyak doa memohon nafkah rizki
yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini, ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya,
0: nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
3: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu, kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku. Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal.
4: Dan pendengar, sesaat lagi ya teman Pradu, bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu, kita akan mengikuti bersama untuk pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Untuk itu kita akan bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mengikuti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya.
3: Itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, Sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar Raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemukan

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: 105,5 FM.
3: FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat sore menjelang malam ya. Ini lebih tepatnya malam ya teman Prodo ya. Dan kali ini bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu ya teman Prodo ya. Tadi kita udah mengikuti bersama azan untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya teman Prodo ya. Azan maghrib dan juga untuk teman-teman yang beragama muslim, jangan lupa untuk beribadah sholat maghrib ya teman Prodo ya, jangan ditinggalkan. Dan juga buat kamu semuanya, semoga hari ini menjadi berkah yang melimpah banget ya buat kamu ya teman Prodo ya. So kita masih bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu, segmen kita sore ceria ya teman Prodo ya. Sebelum nanti nih kita ada info viral ya di siang, di sore hari ini ya teman-teman Prodo ya, sore menjelang malam ya, malam aja lah ya kita memang. Di malam hari ini ya teman Prodo ya, di info viral kita ini kita membahas lagi dan lagi Gunung Anak Krakatau ya teman Prodo ya, yang baru aja update nih dari rri.co.id bahwa aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara terhenti seiring menurunnya aktivitas vulkanik nih teman Prodo, yakni baik berupa hembusan maupun juga gempa vulkanik yang dangkal. Dan ini juga diinformasikan ya, yakni oleh Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, bernama Suwarno nih, saat berbincang dengan Pro 3 RRI pada Senin 7 September 2026. Dan penurunan aktivitas ini berdasarkan hasil pemantauan sejumlah peralatan nih teman Prodo ya, yang berada di Hargo Pancuran dan Pasauran. Peralatan di Pasauran juga digunakan untuk memantau aktivitas vulkanik secara lebih akurat nih teman Prodo. Dan sementara itu juga pemantauan secara visual masih terkendala ya, kondisi puncak gunung yang tertutup kabut ya teman Prodo-nya ya. Dan sebelumnya juga memang aktivitas vulkanik pada Jumat lalu nih teman Prodo memang menunjukkan peningkatan yang lebih besar nih teman Prodo. Dan kata dari Bapak Suwarno juga nih teman Prodo bahwa lebih besar dibandingkan pada erupsi pada tahun 2018, dan bedanya kali ini tidak disertai oleh pembentukan kubah lava. Dan dari sisi kegempaan ya teman Prodo ya, dari sisi gempanya aktivitas tersebut ditandai dengan kemunculan gempa vulkanik dalam kemudian yang kemudian juga diikuti oleh gempa vulkanik dangkal. Aktivitas kegempaan juga disertai tremor yang berselangan dengan gempa frekuensi rendah atau low frekuensi. Saat terjadi letusan, material berupa batu pijar dapat terlontar dari pusat erupsi. Sementara potensi awan panas diperkirakan hanya berada di sekitar pusat aktivitas karena tidak terdapat kubah lava yang tertinggi. Dan nomor berdua ya, itu tadi ya informasi update terbaru nih dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berhenti sementara waktu, teman berdua. Semoga aja ini bisa menjadi kabar bahagia ya untuk kita semua ya, teman berdua, terutama untuk wilayah-wilayah terdampak ya. Ini setidaknya mereka bisa bernafas sejenak ya dari bencana ini ya, teman berdua, yakni erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Dan teman berdua, kita juga mendoakan ya, semoga kita semuanya baik di wilayah yang terdampak maupun tidak dilindungi ya sama Tuhan ya, dan juga pastinya kita semua dapat bahagia ya, teman berdua, dan bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. So, teman berdua, itu tadi ya informasi kita. Sebelum nanti di jam 7 kita akan bersama nih mengikuti musik live chat di RRI Pro 2 FM Jakarta. Di malam hari ini, teman berdua, kamu bakal ditemenin sama artis yakni Sigit Wardana dengan host Edit dan Elan. So, teman berdua, semoga aja ya ini juga bisa menjadi aktivitas malam kamu yang menyenangkan ya, teman berdua ya, karena kamu bisa mendengarkan artis papan atas ya, teman berdua ya, yakni Sigit Wardana nih, teman berdua, dan juga ditemani sama Edit dan juga Elan di malam hari ini. So, teman berdua, Jessica juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para teman berdua yang udah stay tune ya di Produa FM ya, karena setelah ini Jessica bakal sign out dari ruang dengar kamu ya, teman berdua, di jam 8. Dan pastinya akan ada rekan aku Anya nih yang akan nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 12 malam. So, teman berdua, kita dengerin dulu lagu sebelum nanti kita masuk ke RRI Pro 2 Jakarta. So, teman berdua, stay tune di Pro 2 RRI, sungai lihat teman terbaik kamu. This is Bernadia Rabun Jauh.
0: Dan juga 27 September di Stadion CIS.
2: Info Pro 2.
0: Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina.
2: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: aja. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh, selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edith di malam hari ini.
0: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
1: Kayak iya, gitu benar. Ya? Gitu ya. Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali, Edith.
0: Yes.
1: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut dari
0: udah biasa aja. Udah.
1: Ya, sorry.
0: Ini karena gak biasa berdua aja.
1: Iya, benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
0: Lalu banyak alasan, Mas.
1: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
1: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
0: Betul.
1: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
0: Coba nyanyiin.
1: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
0: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan gak. Ria Ernest.
0: Dia gak bawa boneka juga. Dia
1: gak bawa boneka Susan juga.
0: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
0: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardono.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Produa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Produa FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman bro dua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legendnya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu.
1: Gak. Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin BSM tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: lama 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik BSM cukup banyak.
3: Wah,
1: thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Ya. Yeah.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah kesana balik lagi.
0: Iya. Suka kita aja kan.
1: Tenang.
3: Oke.
1: No pressure, Om. Ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Base Jam?
3: Biasanya masih dong.
1: Masih ya?
3: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin nggak ngomong Base Jam ya? 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Yeah. Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om?
3: Ini banyak untold story dari semua ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu.
0: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan.
1: Iya.
0: Layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
3: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin dikontrak label 16 tahun.
3: Penyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan. 16 tahun dia rekaman, bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini. Mancing.
0: Main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya, kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya bener.
3: Lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: benar-benar
3: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit, kita punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
3: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu, Nam?
3: Beda-beda sih Base Jam itu kan.
1: Om Adon berapa?
3: Adon itu mungkin udah 20 20 something
1: lah. Oh, dia lebih
3: lah. Lebih tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
3: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil, gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya.
3: Iya.
1: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai dikontrak loh.
3: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya, mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Iya. Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
3: Belum banyak, iya.
4: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
3: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
4: Benar.
0: Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
3: Cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: Opener,
3: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
4: Iya, benar.
3: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
3: Asuh.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
4: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya.
3: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi ya, belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ring back tone,
1: RBT,
3: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus
0: betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
3: Iya. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya
3: ya. Sayang pitanya.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
3: Project solo. Yang existen ini, album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
3: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih. Orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
3: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Okay.
3: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
3: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
3: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
3: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
3: Iya, pertama
1: versi
3: Ahmad Albar.
1: Itu pertama kali?
3: Pertama tadi kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagi gitu.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle,
3: remake
1: ya, remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
3: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
3: Itu. Ceritain enggak?
0: Singkat aja.
3: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, BTW. Buku cerita.
3: Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
3: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tulis lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: Gitu,
3: udah enak,
1: nggak kayak dulu,
3: gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok.
1: Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
3: Iya benar.
1: Itu di part mana?
3: Di part ref, grafnya.
1: Yang
3: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya benar.
3: Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari
3: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
3: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya. Benar.
3: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
3: Coba gitu.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
2: Pada tanda seru.
0: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja kita
1: gitu,
0: eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu, jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyiin lagu-lagu lama. Betul, gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke. Berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada

0: 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
1: Okay.
0: Lagu lamanya itu lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas RM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya.
1: Okay.
0: Band Deloitte. Terus ada lagu baru tadi lu kata Berdarah sama Ramadan Raya.
1: Alright, 5 lagu ya di EP Existen ini.
2: Existen.
1: Pakai tanda seru.
2: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
1: Biar tegas.
2: Biar tegas aja. Iya, benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan ada lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
0: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
2: Duluan ya?
0: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin nggak apa-apa.
1: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptanya Om Sigit apa tadi?
0: Ramadan Raya.
1: Ramadan Raya ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
0: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
1: Kenapa sih?
0: Iya sih.
1: Kenapa
0: bener sih?
1: Gampang. Salah kan gue.
0: Udah jelas sih di judulnya. Iya.
2: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
1: Enggak, kan? Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
2: Oh iya,
1: kan?
2: iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
0: Boleh. Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
2: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
0: Judulnya.
2: Judulnya kenapa? Ya kan?
1: Ya kan?
2: Ya berarti
1: orang-orang pernah cerita tentang Ramadan.
2: Iya, cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
1: tadi apa? Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
0: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan.
1: Oke. Okay.
0: Yang, ya Allah, ampuni aku, bukan bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu.
1: Okay.
0: Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
1: Yeah. Oh iya, benar.
0: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
1: Gitu.
0: Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
1: Alright.
0: Lebih ke situnya sih.
1: Okay.
0: Raya makanya.
2: Okay. Nice.
1: Cuma udah bagus kan?
2: Bagus.
1: Iya kan?
2: Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
1: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
2: Pasti tentang Ramadan. Betul. Gak salah sampai situ.
1: Itu kan cuma konvo starter aja.
2: Oh iya. Nanti
1: kita gak usah debat gimana.
2: Berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget Om?
0: Ramadan Raya sih, karena
2: gue
0: yang bikin sih katanya.
1: Oke.
0: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu.
1: Bener.
0: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya ini sih Ramadan Raya.
1: Benar.
0: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
1: Benar. Oh, I see.
2: Nice.
1: Right.
2: Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
1: Boleh, ada siapa lan?
2: Aduh, kagak ada namanya lagi.
1: Ada Lara ini.
2: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
1: Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
0: Wah, macam-macam
2: ya. Ada yang mau
1: terima kasih. Sama senyum dong.
0: Oh, ada gitu ya.
1: Terima kasih. Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan. Iya
2: benar. Ini juga harus dibaca.
1: Iya, gimana
2: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
0: Lagu bagus.
2: Iya, yang menyentuh hati.
0: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
1: Betul.
0: Gitu sih kalau
1: subjektif sebenarnya.
2: Subjektif kayak gitu ya.
1: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Ya, bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan?
0: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin, ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
2: Bener. Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
0: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
2: Okay.
0: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu ya.
2: Okay.
0: Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
2: Memang sepengen lo aja.
0: Benar.
2: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
1: Ribet lo.
2: Kenapa harus singkat ya?
1: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
2: ini. Ini Ramadan Raya.
1: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: ini di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan ya, kan jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar gitu, kan.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Nah, lagu ini berkali-kali di good dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah oke gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: oke.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip buat apa gitu, gue pikir gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin
2: beda ya, bukan
1: kita,
2: enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Cucu.
1: Oh, ini beda. Gitu, itu beda.
2: Yang bingung itu pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini
1: ke WhatsApp.
0: Ada yang nanya,
1: tenang.
0: Ada, Om.
1: Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Hawa
0: gak?
1: Enggak dong. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik sih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti. Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke.
1: Paling oke.
0: Yang
1: bagus
0: ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita
0: asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya?
1: Mm-mm.
2: Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutin ya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau nggak mereka? Gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. emang nama orang
1: sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh. M Abdul Sigit.
0: jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya nih?
1: Maksudnya treatment
2: gak terapis ya sebenernya.
1: treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah gak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke ya lanjut. Kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan kayak zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: adinya.
1: Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong. Nonton syuting
0: ya
1: dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ya gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya. Gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: benar-benar.
2: Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat soalnya.
0: In this economy.
1: Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar.
0: Ya. Gitu kan.
1: Benar.
0: Ntar kalau jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shooting.
0: MV-nya nanti
1: ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu adalah lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah ya.
1: Mau lanjut
0: tuh.
1: Kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang gak aktif. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram
1: boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke. Boleh
1: ngepoin. TikTok aduh.
2: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikToknya apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin yeah, nanti
1: cari aja. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit.
2: Terima kasih.
0: Selalu untuk proyeknya.
2: Amin, sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Sama jadi Edita mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bersamanya akan membersamai kamu di Jaga Malam tanggal 7 September 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana nih kabar kamu teman Pro 2 di Senin malam ya teman Pro 2, setelah menghadapi hari Senin yang cukup padat ya teman Pro 2. Kali ini bersama aku hanya di Jaga Malam hingga nanti pukul 21.00 kita berada di Oberland Komunitas. Nah, hanya pengen kenalin ke kamu nih teman Pro 2, ada komunitas yang jarang banget diketahui ya. Kita akan sama-sama mengenal Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta atau disingkat HAAJ adalah komunitas astronomi amatir Indonesia yang berbasis di Jakarta yang memiliki tujuan untuk memasyarakatkan astronomi ke publik. Adanya komunitas ini dipicu pada perkembangan astronomi di dunia sudah semakin maju. Sementara itu, perkembangannya di negeri tercinta seolah jalan di tempat. Karena faktanya masyarakat umum di Nusantara masih banyak yang belum mengenal astronomi. Sebagian kecil masyarakat telah mengenalnya tapi masih menganggapnya sebagai ilmu yang mewah, tak tersentuh oleh kalangan akademik. Nah, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta sebagai salah satu instrumen astronomi yang mencoba untuk mengubah paradigma tersebut dengan mengadakan berbagai kegiatan astronomis yang berbasis publik. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan visi memasyarakatkan ilmu astronomi yang telah menjadi visi HAAJ sejak berdiri dapat terwujud. Nah, teman Pro 2, berawal mula pembentukan Himpunan Astronomi Amatir Jakarta sejak Planetarium dan Observatorium Jakarta resmi dibuka untuk umum pada 1 Maret 1969, animo masyarakat terutama di Jakarta terhadap astronomi mulai tumbuh. Selang satu dekade, penikmat astronomi semakin banyak dan di antara mereka merasa kurang akan materi yang disampaikan pada pertunjukan planetarium. Melihat fenomena tersebut, Kepala Planetarium Jakarta saat itu, Dr. Andes Darsa Sukartadiraja, mencoba untuk mengakomodir minat mereka dengan memprakarsai sebuah klub astronomi amatir bernama Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Kemudian beliau pun menjabat sebagai pembinanya. Kemudian teman Pro 2, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta ini resmi dirilis pada tanggal 21 April tahun 1984 dan beralamat di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Nah, teman Pro 2, setelah ini akan hanya hadirkan visi dan misi Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira seperti apa informasi selanjutnya? Akan hanya hadirkan informasinya tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok. Jenny up in the wild. Keep going by the crown. Now we're back and touching down. It's the king of the...

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka

Masih di 105,5 RRI Pro 2 Sumilia, teman terbaik kamu. Kita masih berada di obrolan komunitas Teman Pro 2 untuk visi dan misi Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Awal berdirinya himpunan ini memang untuk mengakomodir minat sekelompok orang yang tertarik dengan astronomi. Namun dalam perjalanannya, HAAJ mencoba merangkul seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan tingkatan usia. Baik siswa, mahasiswa, karyawan kantoran sampai ibu rumah tangga. Dari anak yang masih digendong sampai yang sudah sepuh sekalipun, semuanya berkumpul atas dasar satu alasan, yaitu hobi. Hal ini selaras dengan visi HAAJ, yaitu memasyarakatkan ilmu astronomi. Untuk dapat mencapai visi tersebut dibutuhkan kerja dan kemauan yang keras untuk dapat menjalankan misi. Nah, misinya ini tuh berbentuk kegiatan-kegiatan keastronomian yang berbasis publik untuk dapat merangkul masyarakat, di mana diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat membuat astronomi lebih dikenal di kalangan masyarakat luas sehingga menjadi suatu hal yang familiar untuk dipelajari. Nah, bentuk kegiatan Himpunan Astronomi Amatir Jakarta pada awal berdiri, kegiatan HAAJ ini tuh masih sebatas pertemuan tak terjadwal untuk membahas materi-materi astronomi dan beberapa kegiatan pengamatan langit yang dilakukan secara insidental. Terlebih secara organisasi, HAAJ ini tuh mengalami pasang surut konsistensi, namun lambat laun mulai terlihat adanya pola rutinitas kegiatan yang terstruktur. Akhirnya sejak tahun 2000, HAAJ mempunyai beberapa kegiatan rutin dan non-rutin yang disusun dalam satu lembar jadwal kegiatan selama satu tahun, di mana secara umum kegiatan-kegiatan HAAJ itu terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin. Kegiatan rutin HAAJ yang paling utama adalah pertemuan rutin yang biasanya dilakukan dua minggu sekali setiap Sabtu, di mana bentuk tersebut berupa ceramah dan diskusi astronomi yang disampaikan oleh pemateri yang telah ditugaskan pada tanggal tertentu dan dengan materi tertentu dengan bahasa ringan yang disesuaikan dengan peserta pertemuan. Peserta kegiatannya adalah khalayak umum dari berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan juga tingkatan usia. Nah, dari kegiatan ini diharapkan peserta bisa terbuka wawasannya terhadap ilmu astronomi dan mencoba untuk mendalaminya sebagai sebuah hobi yang bermanfaat. Selain itu, Teman Pro 2 sebagai sebuah klub astronomi tentunya mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan peneropongan sebagai bentuk aplikasi materi-materi pertemuan. Nah, kegiatan ini biasanya mereka sebut dengan Star Party. Kegiatan ini mereka lakukan secara rutin 4 kali dalam setahun di 4 tempat yang berbeda. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya biasanya pada akhir pekan, mulai dari Sabtu sore sampai Minggu pagi selama 2 hari 1 malam. Nah, dari keempat kegiatan Star Party diselenggarakan, satu di antaranya yang pertama dibuka untuk umum, sedangkan tiga star party lainnya diselenggarakan khusus untuk anggota. Dari seluruh rangkaian star party ini, peserta diharapkan terbuka wawasannya terhadap kegiatan-kegiatan keastronomian yang bersifat praktis. Selain itu juga diharapkan pula akan ada anggota yang serius dalam menggeluti ilmu astronomi, baik dari segi keilmuan maupun dari segi keorganisasian. Nah, kemudian Teman Pro 2, selain kedua kegiatan tersebut, mereka juga mengadakan kegiatan berupa workshop yang biasanya mereka sebut dengan workshop astronomi amatir. Nah, kegiatan ini mereka lakukan untuk mengakomodir anggota yang pengen mempelajari lebih lanjut materi-materi keastronomian, terutama yang bersifat praktis. Nah, workshop ini juga dilakukan sekali setiap satu tahun pada hari Minggu selama satu hari penuh dari pagi hingga malam nih, Teman Pro 2. Nah, untuk kegiatannya juga bermain macam ya, seperti pemberian materi-materi astronomi tingkat lanjut, kemudian workshop instrumentasi astronomi, workshop alat peraga astronomi, dan latihan peneliti dasar astronomi. Nah, di mana dari keseluruhan rangkaian workshop ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan astronomi bagi peserta, dan selain itu juga diharapkan dapat lebih terpacu lagi untuk mendalami ilmu astronomi yang nantinya akan dapat menambah sumber daya manusia dalam mewujudkan visi memasyarakatkan ilmu astronomi. Nah, Teman Pro 2 setelah ini akan hanya hadirkan kegiatan non-rutin yang dilakukan oleh Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Kira-kira seperti apa informasinya akan hanya hadirkan, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Eh, Kia, aku baru sadar deh.

0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Pikir? Kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

Teman Pro 2, tahukah kamu siapa saja tokoh muda di balik kebangkitan nasional? Pertama, ada Dr. Sutomo yang saat itu masih berusia muda dan aktif sebagai pelajar kedokteran. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Kedua, Wahidin Sudiro Husodo, tokoh yang mendorong pentingnya pendidikan bagi pribumi dan menginspirasi lahirnya Budi Utomo. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional yang memperjuangkan hak belajar rakyat Indonesia. Dan ada Cipto Mangunkusumo. Beliau aktif menyuarakan kritik terhadap penjajahan dan membangkitkan kesadaran nasional. Mereka membuktikan bahwa perubahan bisa loh dimulai dari generasi muda. Kalau membangkitkan semangat membangun negeri versi kamu, gimana?

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Go Malino FM. Go Malino FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener
4: nih,
3: banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U.
1: U.
2: Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Kemang produser dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, tumbang prodo di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa kembali di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari ini kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini bersama aku Rima di edisi 8 September 2026 teman Pro 2 ya. Aku kasih kamu berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Di jam 9 sampai jam 10 kamu akan mendengarkan Moderasi Beragama, Ketahanan Sosial Budaya, dan Layanan Siaran Keagamaan. Oke Teman Pro 2, itu dia rangkaian program acara untuk menemani pagi hari kamu dari pukul 5 sampai jam 10 pagi ini. Jangan lupa nanti hari ini juga akan ada siaran langsung dari Bintang Radio RRI Sungai Liat ya, untuk tahap pertama Teman Pro 2 ya, untuk audisi putaran pertama Bintang Radio, pemilihan Bintang Radio RRI Sungai Liat. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget lihat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
3: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ayo tahu Pro 2. Kita di Info Pro 2 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastranegara. Bandung dibuka kembali usai 2 hari terdampak sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau hingga bandara tersebut sudah beroperasi kembali. Pihak bandara menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan dihimbau merujuk pada sumber resmi. 2 bandara lain dinyatakan kembali beroperasi setelah tutup karena terdampak abu vulkanik. 2 bandara tersebut yakni Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup dan penutupan berlangsung hingga Senin 7 September pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Hasil paper test abu vulkanik sebenarnya dinyatakan negatif, di mana paper test adalah metode pengujian visual simple untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garo.

53 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Uy.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Sih. Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.